Baba zen kunbola mekanik, mama vartam la langa zenge. Chis resa kawe tata sik fa reality fa chis chiva langa bzenge. Tadit kwab jal, tadit kwab marar. Faza vong ni zayatki na mafi. Sakti yafi. Fasana tia ananwa dalanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza mabot. Reu mtara vulande tisa venira. Geze

0: kulas tum kvavi.
1: Walum ba fiaru fatenak sayam ba fiden tiam ba tiyan ray ni arif kamande ray tarian. Fatia fakai chan ray ibian de rapit ray am fid ray. Sayfutun. Bulanet yang nacis eh, nula pun yang fit darat mana bulat eh cis.
2: Feruva tena tak sewa, tema noraf kuning putih, mana uraf cara, tema nokas pusi, mana wartana nasa tiama tawat faramat ada cisiatun sana ku, tema faru mana raka raka sekiwa, mana uyef kafuan resas reu, maraina syarif, tema tuk san sana arif atsuas nuaretun itu zai, nokas pusi sewa refa tungan acan, tema ala tema mitsan rai fan run. Indro isanandro satria sasana ny anara milona rantsavony tsara mikobana tsara miamaina ary kopa soana
1: fiarova tena fantatra izao a manao rafy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay izao ny anany ny fiarova tena manasa tanana ka manasa tanana foana isanandro isanandro inefatra isanandro isanandro le kasy botsy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy Saya kuzo tena cheese ya na han na wan na red tena cheese.
3: Rupa tena msove mano kas kusu acha. Ta uchwe mano kunimputi rafsara.
4: Rupa tena meti. Cuma itu kau mana satana na phone na satana na msafun ya. Ida tu kau mano tapumba. Sani pun sos na lo. Rante na sara di sa kau fukan rante mitro rante tu kau mana satana na phone.
5: Rav na kunim na phone te uli. Manasa tanana savony etena sasaina savony
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.